Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngeles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Selamat pagi para pamirsa Dudani sareng sami fans sudah kemamar dia kering di jeje megena semakin dimangkin muali sakang Magi Supratman sata ulungan sepat lantai duden pasar Bali cidang jaya kumaros cidang kil malih ngiringi dudane ring gelaran acara varia pedewata dal kantor tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM nari dudani sedang tering desa ring kota ring sebajakat Bali. Kalau entering luar pedewata ngisin bersedia ambilin candi tiang pandi dekena rajang dan kirang punapulan punapi sapni ke taler kantun ke siandu ide sang yang bidiwasa ingih para pemirsa pina ke puruan ingatur di tiang poin tercero yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Tinggi sampun yang lagi dingin nggih, memang betul-betul dingin iki penyiar yang mantan mekerut di studio hari ini nggih. Nggih juga rindu sarang pendengar sarang sami sane sampun pada data bergabung nyarang di dari kering gelaran duwe varia pledewata nggih, dingin-dingin rindu pindah ke tembang pangawe, mudah-mudahan dan yang ditiang yang lagi sampun pada wenten ring tempat aktivitas di tempat mekario di kena mekario peninggi tambah semangat adosnya nggih, dinginnya tapi empuk kan tadi ya, yang sampun pada makarya kan. Aduh, yang dingin-dingin lebak-lebuk di peserapnya beda nih keurus nih. Matur sik semua dan yang didang sana sampun nyarengin nih. Niki sana sampun bergabung makwe juga di FB buka didang dumun. Ada Mok Yan Bur hari ini ring kesiman bulu dawo juga nih. Matur sik semua kumantan Gusti Wahyu Sucipto ring telikup Gianyar Ketut Mariana ring Darmo Sabe Madehe Hendra Saputra PBB peniki sampun masuk matur semua komandan, pokoknya salam 1 2 3 Ketut Mariana nggih. Yang Enar yang belang Singapadu matur semua juga Pandi Ebi yang belang ingin kabar peniki mudah-mudahan tetap sehat nggih. Muali tembang sampun siapa yang meluncur kater yang lagi kangen.

Inggih, Jaya Pangus yang lagi kangen ya, sampun mau tilar ya, didang lanjut malih, sampun nyarengin wenten loh meri ya, ring sigaran temannya nih meleja bos ya, ring gelaran napi wastana wenten gala on airnya ya, di semua Mbok Rai Sukarti, ada juga Gusti Ngurah Dana ya, mata cek semua hadir juga, loh Eriani ya, suk semua loh Eriani. Ini ring angseri nyarengin tegah angseri ngeten nggih loh Eriani ring tegah angseri ring Tabanan Baturiti puniki sampun juga nyarengin Noko Mulyarte ring Padang Samian madosuk semua Naruk Jaya ngisuk semua beli narok ada Yan Abbas juga kesarangin Made Sekarini lantau wendang De Apong De Wajibukian Penampi Gadre Ketut Jenny sama pagi kemantan Mini AC juga nge sarang Putu Ayu ngisuk semua Muali Durus makin wenten si Margi Margiana yang punya Tempo dan Cinta.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi, bagus, Parijate ya, yang lagi panas dingin, makin panasnya dawen dan dinginnya gemantan niki nggih menjelang sesi karo puniki. Jak mengkerut semuanya, dekol ya po, kenten, ye, suk semua, mewali wenten, sana sampun nyarengin di masih di seputaran FB buka titiang, juru soka ring pedungan penapi gatre, ngelantur wenten, lo Eriani ring baturiti, ada komang Indri, ye, suk semua komang Indri, sana wenten ring di jadan wawidangan belah batong ye lantur wenten Gusti Lanang Triani loh putu Triani reng kobrok kobrok kene kerobokan lantur wenten Malayu bintang no reng batu bulan ye susume okom liato padang sambian kasarengin sementan-sementan di tiang senema pesengan Pak Ngurah ring Pipit Permai ada juga sementan di tiang Rasti ring Batu Bulan Mang Excel Batu Bulan kasarengin Ririn Leliana nggih sepenapi gatre sampun siaga malih nangis durungnya nih kiwenten sementan duwe sane kicalan telah hilang dompet warna coklat yang isinya STNK, SIM-C, KTP, ASKES, ATM dan sejumlah uang atas nama I Mande Bendi dengan alamat di Jalan Oja Gang 3 nomor 4 sebelah SD 11 Kesiman. Hilangnya ini di seputaran Oja pom bensin Gatsu Timur. Nah, bagi yang menemukan mohon untuk mengembalikan kepada Bapak Made Bendi dengan alamat di atas. Nomor HP yang bisa dihubungi 0819-4737-3371. Nah, bagi yang menemukan akan dikasih imbalan sebagai ucapan terima kasih dan juga bisa kembalikan ke Radio Gema Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani, yang telah nih. Dije beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasa.

Putri Bali nggih sampun sida katur ing dodan yang didang sarang sami nggih senemang kewentan informasi minyak gosok cor tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cor tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan nggih agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cor tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cor tunggal peniki untuk diri kita dan buat keluarga. Ngerahnya juga gampang, wendan ring cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring gena itu dane. Wendan ring toko apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apoteki Farma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, apoteki Farma Panjer di Jalan Tukar Pekerisa nomor 60B, apoteki Farma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di apotek kita Sidi Karya sana menjengah ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Sati nggih sampun aturan tiang dilanjutkan malih nggih wonten seneng sampun masuk tiang buka-buka lagi banyak sekali tercecer peninggi yo wonten malih komang chandra sedata mau lingling ring sempidi medan kaplur nggih lantur wonten pariring sukojiwo bu yuda alias bu febrianti nikiring darmo sabe gus haji maco doping sdc ke saring Bapak Kanjeng Dimas Reng Brosele Beli Arya Senal Jepir Abah Wasel Wayan Sudi Bagia Ngelantur Budi Masih Reng Kacagan Bujuruk Pandir Sukawati Dewa Boncu Reng Kedewatan Ubud Porong Bowi juga Suksema Kumanten Muali Tembang Sambun Siam Didang Jeng Mulo Kidul.

banyak tanya nge, yang punya mulut itu penampigator juga Dek Mas Panjul nge, ada Dek Jokan, ada Atut John ring pikat glogor kelungkung, Dek Yoga ring bak-bakan gianyar lantur benten Pak Yan Suwade ring banyar kembangan nge, ngelantur benten Pak Tegak niki ring Ganapura penampigator bapak ngelantur benten nang Angga penampigator nanang mau wayan lastri ring tabanan Jimang Punggul ada juga Indrawari Mancawarna patuh dilat maja kasarengin kadek depi ring kemenuh Ayuk mekebles ring ubud penampigator ma Ayuk juga sampun masuk nyarain ditiang sampun jaga lagi ya, saking penembangnya Eka Jaya ada sih ada.

Lanjut mali wenten Pak De Sulajeng ya penampigal tre Pak De reng pindah gianyar ada ayu kelinci reng kelungkung ada bu jero ritang peniking ibu jero ciri ada nih tenah mutiara ngisuk semua bu jero lantur mali wenten sementon sementon titiang sana sampun ibu Ariana reng pejeng ngaji sarang Pak Ariana yang ye tetap semangat masuk reng kanyang galak-galak kali mangkin ada yang subajing pernah pigatromo yang garis limo sampun siaga.

0: Ale ayuning dewasa, bojong munggah tidak baik untuk menanam padi, jagung, ngelantur, corok, kodong, baik untuk membuat jaring, dadi kerana baik untuk menanam tebu, mentimun tidak baik untuk upokara atau yadnya mengadakan pertemuan. Melantur genir warna baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas bercocok tanam. Kala lutung megandong baik untuk menanam pijer atau bibir kelapa yang baru tumbuh menanam buah-buahan. Lantur kala lumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memulai memelihara ayam, itik, sapi, kerbau dan ternak sejenisnya. Lutung megandong baik untuk menanam buah-buahan dan umbi-umbian, titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna. Tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan yang penting, bepergian, membuat tangga. Lantur uncal balung tidak baik untuk melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nike uning yang titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Ingin dan Evan sejak memerdeka serang sami sana kari gabungan tawi sana wawu nyarang di daring gelaran duwe variabel dua tang ya betang kalah on air nyari ini silakan dan yang ditang yang mau ngeranjing silakan ngeranjing kiriman duwe cukup 3 saja dan spesial ya ini yang batasi kirimannya untuk 3 dan spesial dan lagunya ini sampun didang liskan Riki sampun wenten sana masuk sang ritang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Bejeka.
0: Nge, Rajang Semang. Nge, Gatra, Rahina Mangkin, Didang Beje.
1: Yang ada pembukaan.
0: Nge, pembuka. Kede, ya man, pembuka.
1: Cumbean masih malen.
0: Coba, Seng Man, pasti ngeling. Seng
1: Man, cara di B, perjuang. Yang beli, ya.
0: Aduh, nge, ambil nama gendeng. Lalalala, kecelak. Ngidang, bama celap gitu. Nge, durun akhirin 3 orang dan spesial. Nge,
1: spesial. Macam ayang, ayam, anak-anak. Serang begitu. Lebih sehat.
0: Nge,
1: dan ini tanda dong Narmo nge kekadannya direkani di rumah petasari ya kita serang kami semua ada kalah
0: semua ibu pandai sekuatai.

0: Tinggi sampun dah macam-macam ya turun di daring itu dah nih sana makin sanggra titian malih sampun wendan sana ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu GM, Rahajang Semang
0: Rahajang Jaya. Rahajang Semang Ibu Lingling Ring Sempidi, silakan Ibu kirim salamnya.
1: Salamnya sarang Wijaya mantan nggih, Rahajang tugas Wijaya nggih. Sukses semua.
0: Iya.
1: Om Santi.
0: Sukses semua Bu Lingling.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat. Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Inggir dah nih, Prancis Gumam Merdeka Sarang Sami. Silakan siapa yang mau munggah nih, durus. Sampun tidang buka kembali. Ngantos pupu galas, salah semalih bos-bos nih. Anda temang lisan tidang sampun. Di dodo ini tinggal masuk mandan dan kirim tiga dan spesial nih. Siapa yang mau nyusul puniki, durus-durus. Sampun wenten, sang roti tiang, om swastiastu.
1: Suastu-astu GM Dadong sempang jenuh
0: Dadong Dharma
1: Iya siang
0: sehat
1: aku gatre jenuh
0: Gatre Raina Mangkin yeah, becik dong
1: Ampun, ampun nyeduh apa semang ini
0: Ampun, punya semang bekenal
1: Oh iya Nonton yang nyelelet
0: Benar, benar
1: Yang enggak terengin.
0: Yeah.
1: Majang ring ketut warte ring dalung keluarga. Yeah. Ada rong maman rat mini sarang kuda nu kari masih. Yeah. Ada ring sepon b sepon gm. CNGM sarang sami. Yeah. Rajang semang. Majang jero suk semua segala rajang tugas. Om santi santi santi om.
0: Suk semua dadang darma.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, jam tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hingir dan Evan sejak memerdeka Serang Sami, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Yeh, jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Manten, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ida Dani.

Ingi lanjut male, silakan. Sebenarnya yang mau gabungan, elingan ingi kiriman dewe cukup 3 orang dan spesial ngeh. Tembangnya nih sampun ditangliskan Ricky, Duru, siapa lagi? Jangan ragu-ragu, la la la la kecelak, kenan ngeh.

0: hubungan hati nggih sampun cidek atuh dicari tukang jari dan tukang pengepul jahitan yang berminat nggih segera kubungi CV Bali International Garment dan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar nggih, atau langsung bisa menghubungi nomor HP-nya di 0812 2122 9063 dengan fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Segera kemantan hubungi CV Bali International Garment di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Yeh, melepisan telepon yang bisa dihubungi terus celak nomornya nih di 0812 2122 9063.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

Inggi, masih ada waktu nggih, silakan beli jajan kumaro pacang lantur nopeng iki kan bubur gala solas nggih. Tumben manggilira nopeng mangkin iki, tumben penyiar masuk hari Kamis toh. Gitu nggih, silakan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB STIKOM Bali. Always the first.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda, dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Inggih sampun Mang Trianti inggih yang lagi jengah berjuang inggih sampun cidaturan didang sene mangkin ponel pun bini undat sang didang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh buayuk linci pun masuk ilang inggih. Inggih dening galah inggih sampun teman daging rawiki menendumun didang ngiring rudani ringgelaran duwe varia pun dewata inggih. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fansnya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia Ngetop. Fansnya Gema Merdeka, sederetan lagu-lagu dari belantikan musik Indonesia bakal Yulia hadirkan untuk Anda sampai tuntas nanti di jam 1 siang. Baiklah fansnya Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan satu buah lagu dulu untuk mengawali jumpa kita. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka yang Transvanstia. Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yula juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang manfaat salak untuk kesehatan. Nah, Fansia Gema Merdeka, manfaat buah salak bagi kesehatan ini berasal dari kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, seperti vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dengan mengkonsumsi salak dalam jumlah yang wajar, imunitas tubuh dapat terjaga dan resiko terkena penyakit serius bisa diminimalkan. Nah, di balik kulitnya yang bersisik, salak ini menyimpan beragam khasiat bagi kesehatan. Nah, manfaat salak bagi kesehatan berasal dari kandungan karbohidrat, serat, serta vitamin dan mineral penting. Misalnya saja vitamin B2, vitamin C, kalium, kalsium, fosfor, folat, dan zat besi. Nah, selain itu juga, buah salak ini juga mengandung sejumlah senyawa kimia seperti flavonoid, likopen, dan karotenoid. Nah, ini juga bermanfaat untuk mendukung kesehatan tubuh Anda. Nah, berkat gizinya yang melimpah, salak ini dapat dikonsumsi oleh hampir semua orang termasuk ibu hamil juga. Nah, jadi apa saja sih nutrisi yang ada di dalam salak? Jadi, manfaat salak tidak terlepas dari kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, kali ini nutrisi yang terkandung dalam 100 gram salak di antaranya ada 20,9 gram karbohidrat, 0,4 gram protein, 28 mg kalsium, 18 mg fosfor, 4,2 mg zat besi, 4 mg beta karoten, dan 2 mg vitamin

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Yovans Yagi Mamerdika masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia. Ngetop ya, manfaat salak untuk kesehatan. Nah, konsumsi salak dalam batasan yang wajar ini membawa manfaat. Nah, jadi manfaat salak itu diantaranya, yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, konsumsi salak ini diketahui membantu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi manfaat salak ini diperoleh dari kandungan vitamin C yang berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh serta membantu melindungi tubuh dari infeksi. Nah, antioksidan dalam salak seperti karotenoid dan likopen ini juga diketahui dapat membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel maupun DNA. Untuk manfaat yang berikutnya adalah mencerahkan kulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak salak ini berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pendukung untuk mencerahkan kulit berkat kandungan vitamin C dan antioksidan yang ada di dalamnya. Nah, senyawa flavonoid dalam salak ini juga diketahui dapat membantu menekan produksi melanin. Namun, manfaat ini sebagian besar ditemukan melalui penelitian pada ekstrak salak, nah bukan dari konsumsi buah salak segar. Oleh karena itu, penggunaan salak sebagai bahan dari krim pencerah kulit ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Fansia Gema Merdeka, untuk manfaat salak yang berikutnya ini adalah mencegah sembelit. Jadi banyak masyarakat yang percaya bahwa salak ini bisa menyebabkan sembelit. Faktanya salak ini justru dapat membantu melancarkan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, kandungan seratnya ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran cerna dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Untuk yang keempat, fansnya Gema Merdeka, salak ini bisa menurunkan berat badan. Wow, buah salak ternyata ini menjadi bagian dari menu diet untuk menurunkan berat badan. Kandungan serat yang tinggi ini dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu mengurangi keinginan makan berlebih. Nah, dengan konsumsi yang tepat, manfaat salak juga dapat dirasakan dalam mendukung pengaturan berat badan sebagai bagian dari pola makan sehat.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fansi Gema Merdeka, masih di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Masih topik kita, manfaat dari buah salak untuk kesehatan kita. Baiklah Fansi ya, Yulai lanjutkan lagi. Jadi untuk manfaat salak yang berikutnya adalah meningkatkan daya ingat. Beta karotin, pektin, dan kalium dalam salak ini dipercaya mampu membantu kelancaran aliran darah menuju otak. Nah, kondisi ini berpotensi mendukung fungsi kognitif termasuk meningkatkan daya ingat dan fokus. Meski demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Nah, untuk manfaat yang keenam, Fansi Agama Merdeka, beta karoten yang terkandung dalam buah salak ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Zat ini membantu mendukung fungsi retina dan menjaga kemampuan melihat di kondisi cahaya redup. Nah, mengkonsumsi berbagai sumber beta karotin termasuk salak ini juga dapat dikaitkan dengan menurunnya risiko gangguan mata seperti katarak dan rabun senja. Dan untuk manfaat yang ketujuh, Fansia meningkatkan kesehatan jantung. Kalium dalam salak berperan penting dalam menjaga irama jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Sehingga konsumsi buah ini dapat mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Selain itu, kalium juga membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh, menjaga fungsi saraf, mencegah terbentuknya batu ginjal, dan serta turut mendukung kesehatan jantung. Dan untuk manfaat yang ke-8 adalah mengontrol diabetes. Sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa salak berpotensi menjaga mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Nah, kandungan antioksidan yang ada dalam buah salak ini serta asam asetat pada cuka salak juga memiliki potensi antibiotik seperti membantu meningkatkan fungsi pankreas dalam memproduksi insulin. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, setia Gema Merdeka, masih diajaknya Potluck ya, dan masih setia ditemani bareng topik kita siang hari ini, manfaat buah salak untuk kesehatan kita. Baiklah Fansia, ya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk manfaat buah salak yang berikutnya, ini adalah untuk mengontrol kadar asam urat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa beberapa kandungan aktif dalam salak mampu menghambat enzim xanthin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam produksi asam urat. Dengan demikian konsumsi salak berpotensi membantu mengendalikan kadar asam urat. Meski demikian, efek ini belum dapat disamakan dengan obat medis dan masih memerlukan penelitian lanjutan. Dan untuk yang terakhir, Fansia Gema Merdeka, mencegah penyakit kanker. Salak mengandung antioksidan kuat yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, efek ini membuat salak berpotensi menghambat pertumbuhan sel abnormal. Meski demikian, manfaat anti kanker ini masih ada tahap penelitian awal, sehingga tidak boleh menggantikan terapi medis.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis untuk tanggal 2 Juli tahun 2026. Seperti biasa, fans Gema Merdeka kalau hari Kamis jam 2 siang sampai jam 3 sore kita bakalan masuk di program Halo GM tanpa list ya. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang tersedia di Radio Gema Merdeka. Rulesnya masih sama, langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081-558-0977 dan nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, langsung saja kalau begitu kita angkat telepon pertama ya. Nggak usah tunggu lama-lama, berhubung karena sudah ada yang telepon, jadi langsung aja kita respon. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tangap hari ini?
1: Cuacanya cerah nih, cerah hatinya Tiara, siar di sana.
0: Astengkara, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Triswaka ya.
0: Triswaka yang judulnya apa?
1: Aku Bukan Jodohmu.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, cantik.
0: Dadah. Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Buat Pak Caya yang sudah request lagu Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Langsung aja Tiara puterin ya. Ini dia singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut angkat telepon kedua yuk. Fanny Gema Merdeka. Ingat ya, kalau sekarang itu halo gamenya tanpa list karena hari Kamis manis. Jadi langsung sekarang angkat telepon dulu. Kita sapa dulu penelpon kita yang kedua. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
4: Bu Tuge di Kebayuwah.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Kebayuwah hari ini?
4: Cetar gak cetar, tapi kok dingin masihnya gak ya?
3: Entahlah Bu tuh, semoga
4: layangin layangan kayaknya gak masih dingin jam segini.
3: Iya, bisa jadi karena layangannya masih gini ya.
4: Iya, mungkin layangan orang bilang gak.
3: Oke deh, mau request lagu apa dulu nih? Silahkan.
4: Jazz gak bersamamu.
3: Jazz bersamamu, salamnya mau buat siapa?
4: Spesial buat Tiara yang cantik, imut, jegek sekali. Berserah hajeng tugas, selamat bertugas, butuh pamit, bye bye.
3: Terima kasih Butu, terima kasih sudah ikut gabungan untuk ADC hari ini. Lagunya langsung meluncur ya. Jazz, ini dia bersamamu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngaturan kita lanjut fansnya ya. Setelah tadi lagunya Jazz bersama Mood, kira-kira lagu berikutnya lagu apa yang bakal di request ya? Karena hari ini Hello Game-nya tanpa Lil. Oke, kita langsung angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Daerah Mawati, Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Cuaca Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Bagindas.
0: Lagunya The Bagindas, judulnya apa?
1: Empat mata.
0: Empat mata. Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Kak Cahya, terima kasih kolingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sedikit gabungan ya. Lagunya di Baginda sudah ready. Langsung kita nyanyi lagi. Empat mata.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka
3: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren 4 mata dari Dubai Indah. Tadi sudah meluncur ya, fansnya Gema Merdeka, cakep banget. Apalagi dipakai karaokean, wah mantap. Tas dulu dari jauh buat kalian yang juga ikut nyanyi dari tempat kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah stay tune ya. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, Kamis manis, tanpa list, Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Ruiskan di kawasan Sukawati Dovok, kan Kak Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
4: Astungkare, panas getar, galang menggelanakan.
3: Astungkare, mau request lagu apa nih beli Ruiskan hari ini?
4: Lagunya Navikula bisa, Kak Tiara?
3: Navikula yang judul apa?
4: Busur Hujan ya.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Di spesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan dan buat Kak Tiara yang bertugas. Nasi hangat sambal tomat.
3: Cakep.
4: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
3: Oke, terima kasih. Beli Raiskani dari Sukawati sana, dadah bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Oke, lagunya sudah ready, jadi mari kita lanjut bernyanyi lagi ya sama Navikula. Ini dia, Busur Hujan.

tanah harai, hutan mada, ambil digusur. Kehidupan kaya selama-lama ini masa dapat anak cocok nih.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren Busur Hujan. Lagunya Navikula. Sudah melincir ya. Kita lanjut panitia angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GN.
1: Halo GN. Selamat siang Kak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di Luwes Tabanan Mbak Mini?
1: Cuacanya cerah cetar Kak Tiara.
0: Astengkare.
1: Tipnya Kak Tiara yang lagi siaran.
0: Aduh, astengkare. Mau request lagu apa nih?
1: Mau lagunya deh Masir ya, natural ya.
0: Yang natural. Ya.
1: Ya, salamnya okay. Buat semua fan Gema Merdeka ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Mini. Ini mah lagu favoritnya, ya kan? Jangan lupa ikut nyanyi dari sana ya, Mbak Mini ya. Ini dia, The Massive yang judulnya Natural.

0: pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Plus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja, Fanstia. Dan jangan khawatir kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja ya. Atau buat kalian yang pengen tukar tambah sama motor yang lama juga bisa banget. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor ya. Fasilitas servisnya juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya garansi 30 hari. Plus ada membernya juga. Keren banget ya. Wajah Motor, ini Marjan. Oke, kita lanjut. Fancy Go Merdeka, siapa lagi nih yang pengen ikut gabung di program Halo GM tanpa list untuk edisi hari ini? Langsung telepon ya. Telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Berhubung hari ini Halo GM-nya tanpa list, jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Oke, terima kasih untuk yang tadi sudah telepon-telepon. Jangan lupa dipastikan dulu sinyalnya ya teman-teman, supaya kalian bisa langsung telepon Tiara. Oke, baiklah, sudah ada yang telepon, kita terhubung dulu. Kita sapa dulu, Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Di Ocol Payangan Kerdul.
0: Gianyar Sematan Payangan, Pak De Ocol. Gimana cuaca sana, Pak De?
1: Setengah matang. Ya.
0: Oke.
1: Kadang cerah, kadang mendung.
0: Gitu. Baiklah. Mau request lagu apa nih, Pak De Ocol?
1: Apa ya? Jangan nih bapak nih adik, begitu adik. Kan baru 15 tahun, Kak.
0: Oh, gitu. Boleh. Silahkan, yeah. Mau lagu apa nih? Bebas.
1: Project Pop deh yang Coconut dah.
0: Project Pop yang Coconut, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat satu aja nih.
0: Iya, spesialnya buat satu aja.
1: Buat Tuhan Yang Maha Esa aja.
0: Oke.
1: Kalau Kak, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih buat De Ocol dari Payangan Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagu Coconut dari Project Pop. Boleh banget. Lagunya langsung meluncur ya. Jangan lupa ikut nyanyi.

0: Gema Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Coconut, lagu dari miliknya Project Pop sudah meluncur ya. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat siang Kak Tiara, dengan Gendis di Bangli.
1: Halo, bagaimana cuaca Bangli, Mbak Gendis?
2: Cuacanya setengkare cerah Kak Tiara.
1: Setengkare. Mau request lagu apa nih? Bebas.
2: Lagunya For Events yang Sadrah.
1: Yang Sadrah. Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Tiara aja. Terima kasih Kak Tiara.
1: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Gendis dari Bangli sana. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Sadrah langsung Tiara puterin. Kita nyanyi sama-sama lagi. For Events.

0: 97, kamu tuh JFL Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi, Fori Fans, yang judulnya Sadrah. Sudah meluncur ya, fans dia ya. Oke, ngomongin soal Fori Fans, sambil menunggu yang lainnya yang mau gabungan juga ya. Ngomongin Fori Fans, Fori Fans itu udah rilis jadwal untuk Juli ini, dimana aja dia bakal manggung di Indonesia, termasuk di Bali, fans Gema Merdeka. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu jadwal manggung dia ini kapan aja gitu kan, kalian bisa cek entry cek langsung di Instagramnya Fori Fans. Jangan lupa di akhir bulan Agustus dia juga bakalan perform di Festacation di Tabanan tanggal 30 Agustus kalau gak salah. Jadi pokoknya pantengin aja deh langsung ya kan. Baiklah, Tiara mau angkat telepon lagi ya, mumpung sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Jaya dari seputaran Blabatuh, Kak.
0: Halo Jaya di Blabatuh, bagaimana cuaca Blabatuh hari ini?
1: Cerah, adem, tiap disusunai temani, Kak.
0: Aduh, baguslah kalau begitu. Ya. Jaya hari ini mau request apa nih?
1: Dari TikTok yang judulnya Hari Untuk Dikenang, Kak.
0: Judulnya apa?
1: Hari ini, Hari Untuk Dikenang.
0: Hari Untuk
1: yang terbaru.
0: Oh, yang baru. Bentar, coba ya. Tiara cek and recheck dulu lagunya. Oke, ada. Mau salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat tim Maluku yang kemarin party bersenang-senang.
0: Asik.
1: Ya, buat Kak Tiara yang siaran, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih kembali, bye-bye Jaya, terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Kita ketemu kemarin di Banjar. Ditunggu nanti party part 2 di Agustus ya. Terima kasih Jaya sudah ikut gabungan. Lagunya langsung Tiara puterin nih. Ini dia tip X hari untuk dikenang.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Fancy Gema Merdeka. Ada siapakah yang sudah bergabung di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Halo. Oke, tidak ada suaranya. Mungkin sinyalnya kali ya. Mungkin dicek and recheck lagi sinyalnya ya, teman-teman Fancy Gawa Merdeka, supaya suaranya bisa masuk, bisa terhubung sama telepon WhatsAppnya GM juga ya. Oke, kembali kalau begitu untuk Anda yang mau gabungan langsung telepon aja Fancy Gawa Merdeka. Kita sapa lagi yang lainnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Gawari Mancawarna.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca cerah, Tiara.
0: Astungkar, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Blackout ya.
0: Lagunya Blackout yang judulnya
1: Resiko
0: apa?
1: Orang Cantik.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pan Setia GM semua. Uh-huh. Selamat siang aja. Uh-huh. Tiara, mau tugas ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari di seputaran Mancawarna tampak siring Gianyar. Terima kasih sudah gabungan ya. Oke, salah satu fansnya kita yang rajin banget ikut gabungan pagi-pagi. Kadang Tiara pas siaran pagi tuh selalu gabung, selalu request. Mantap. Terima kasih banyak sudah selalu monitor ya. Oke, Fancy Gawa Merdeka, sebelum kita dengerin lagunya Blackout, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Informasinya datang dari Dewa Telkom yang kini semakin dekat. Bagi Fancy Gawa Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari tokonya Dewa Telkom, atau buat kalian yang sebenarnya mager, ya kan? Males buat OTW karena macet, karena panas, dan alasan-alasan lainnya, tenang, kalian bisa belanja online sekarang. Karena sekarang produk yang dijual di Dewa Telkom ini sudah bisa dibeli dari rumah, cukup dari market place favorit Fanistia seperti Shopee, Tokopedia ataupun di TikTok Shop. Cukup ketik Dewa Telkom, nanti bakal muncul toko online-nya dan kalian bisa langsung scroll, bisa langsung masukin ke keranjang, bisa langsung check out dari handphone masing-masing. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah Anda minimal dalam 2 jam, Fanistia. Keren kan? Dewa Telkom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Telkom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop di situ juga lengkap, jadi buat kalian yang pengen cari laptop juga bisa banget di Dewa Telkom. Di sana ready dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja ya. Nah, buat kalian yang pengen kredit pun bisa, cukup kalian bawa KTP aja karena Dewa Telkom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi enggak perlu tunggu lama-lama ya. Nah, kalau misal Fancy Gawa Merdeka pengen tanya-tanya dulu ya, kan sebelum kalian belanja, boleh banget, gak usah ragu untuk tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja Dewa Telkom, nomornya di 0812 39317686. Sekali lagi ya, 0812 39317686. Atau bisa juga dapetin informasi lainnya dengan cara kalian follow Instagramnya Dewa Telkom dan Facebooknya Dewa Telkom ya. Nah, ini yang gak kalah penting fans ya, kalau kalian pengen belanja online lainnya, ya kan, sebelum kalian check out, silahkan Vanessa bisa pakai kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan waktu kalian belanja online ya. Dewa GM terus angka 26 gitu ya. Ingat, Vanessa Gawa Merdeka, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewa Telkom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, Fancy Gawa Merdeka, selesai sudah informasi pentingnya, sudah semua Tiara baca, semoga bikin kalian jadi makin tertarik dan makin tahu juga, siapa tahu langsung pengen check out sekarang mumpung ada kode diskonnya. Langsung aja check out ya. Oke, Fancy Gawa Merdeka, gak kerasa juga berhubung karena sudah durasi juga nih, gak kerasa, berarti lagu Blackout Resiko Orang Cantik akan jadi lagu penutup kita untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya Fancy Gawa Merdeka Merdeka. Untuk Anda yang sudah bergabung untuk edisi hari ini, terima kasih banyak karena sudah ikutan telepon, sudah ikut mengudara, kirim-kirim salam dan lain sebagainya. Besok jangan lupa gabungan lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga lancar semuanya. Dan setelah Tiara, jangan kemana-mana karena Anda akan diajak untuk jobar joget bareng di program Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5. So, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM. Kemah Merdeka Ngetren. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans ya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp-nya 081558000977.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

107,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia. Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Dan Fanstia, Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo Mbak Derina, gimana kabarnya dari seputaran Topati sana ya? Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis mengkebek warungnya ya Fanstia ya. Pokoknya yang mau melanja cus, langsung aja deh ke warung Rini Rani ya, yang berada di seputaran Topati Fanstia. Waduh, ini dagangnya manis ya. Kanyamnya manis ya, kayak es gula. Oke, selamat sore juga buat Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya Cece? Lagi sibuk kah bikin jajan ya? Gak apa-apa, tapi tetap ditemani bareng Mbok Tut ya. Ada Beli Diri Pongki juga dari seputaran Klungkung. Ada Mbok Made Marlini di Klungkung juga ya. Ada Mbok Wayan Puspasari dari Budaga Klungkung. Ada Mbok Mutiarai, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan ya. Ada Mama Joda juga yang ada di sana. Semoga kena rahayu rahajeng ya. Ada juga Cok Gus Permana, halo selamat sore dari seputaran Sukawatai ya. Gimana kabarnya Fanstia? Kapan nih lali-lali nih ke Studio Gema Merdeka ya? Ada juga Roy Skani dari seputaran Sukawati Dopeken ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Oke deh Fanstia, yuk kita lanjut aja jobarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
1: Dor!
4: Baby.
5: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
4: Kelihatan ya risihnya.
5: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Hers Protex Naturals Daun Sirih.
4: Bedanya dari pembalutku apa?
5: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih biar gak disirisi lagi.
4: Oke. Baby, aku udah ready nih.
5: Wait, sudah pede lagi ya?
4: Ya iyalah. Kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, disirisi.
5: Hers Protex Naturals Down Series. Stay confident and clean all day.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Marjan.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Halo fansnya Gema Merdeka, sudah saatnya masak dengan Sasa Tepung Bumbu. Pingin gorengan jadi crispy, gurih, dan ngebawang? Ya tentu pakai Sasa Tepung Bumbu Serbaguna. Cuma Sasa Tepung Bumbu Serbaguna yang hadir sebagai jagonya rasa. Dengan menghadirkan kerenyahan maksimal sekaligus rasa bumbu yang khas dalam satu produk. Sasa Tepung Bumbu Serbaguna terbuat dari kombinasi rempah-rempah pilihan. Menghasilkan gorengan yang pasti lebih crispy, gurih, dan ngebawang. Bumbunya sudah lengkap tanpa perlu tambahan bumbu lain. Masak gorengan menjadi lebih mudah dan praktis. Cocok untuk aneka bahan makanan, mulai dari ayam, tahu, tempe, jamur, hingga hidangan laut. Yang paling penting, Bu, Sasa Tepung Bumbu tidak akan mengurangi kelezatan masakan Ibu. Gorengan akan tetap crispy lebih lama, gurih, dan ngebawang dalam satu bumbu. Ikuti juga event lomba masak bersama Sasa Tepung Bumbu di Banjar-Banjar Denpasar, Badung, Gianyar, dan sekitarnya. Untuk tanggal 20 Desember 2025, acara lomba masak bersama Sasa Tepung Bumbu diadakan di Banjar Minggir, Padang Sembian, dan Pasar mulai pukul 15 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa datang dan ikuti lombanya. Dan serunya lagi, bisa sambil icip-icip serta dimeriahkan dengan hiburan artis pop Bali Yan Ferry. Buruan, beli Sasa Tepung Bumbu sekarang juga. Sasa Tepung Bumbu Serbaguna, crispy, gurih, ngebawa.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
2: Kabar gembira, my friend. Sekarang, sinyal kuat internet super cepat Smartfren semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Pakai Smartfren Unlimited. Internetan lancar, streaming makin ngebut, dan bikin hidupmu bebas worry. Yuk, buktikan sekarang. Smartfren, jaringan semakin luas, sinyal kuat, internet super cepat. Kabar gembira, my friend. Sekarang, sinyal kuat internet super cepat Smartfren semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Pakai Smartfren Unlimited. Internetan lancar, streaming makin ngebut, dan bikin hidupmu bebas worry. Yuk, buktikan sekarang. Smartfren, jaringan semakin luas, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat, bikin hidupmu bebas worry.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

Selamat sore, baru pamiarse. Idolani sarang sami pan sejak rumah merdeka ring di jejak mengena sedekan yang makin bagio pisang ye di tiang di jayu kumare sida tangkil nyarang idolani ring gelaran duwe temu sawit terang ye ngawet gelali mau makin ngantas pupur gala pitu wengi balik bos nah ring idolani sana sampun sida gabungan utawi sana bau meres diambilin santi tiang bang tidak sedok enak ngi pina kepur wani ngatur di tiang pengantar acara nenden lali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara om swastiastu.

Inggih lewat sampun nggih demang pengawen titiang wanda jaga jagung bakar nggih dodan yang tidak senang senang bakar bakar jagung nggih mudah mudahan sampun merasa terhibur kumanten tambah semangat ring sore kadi mangkin dodan yang tidak senang sampun pada mesanekan bahkan mau mirang jaya kumara nambah lagi kerjanya. Nggih, pandan kocak pocol niki penyiar siaran sedo nak mirang jak magai jumun bin kedo bat nggih, matur cek semua komandan nggih. Taler sane tetap setia bergabung lewat saluran titiang di WA sampun makwe sane nyarengin nggih, matur cek semua wedan made parne nggih penapi gatre, made parne lantur yang sene ring Mas Bedulu ada juga Cok Permana ring Sukawati, ada Putu Wira Mahasandi ring Bukit Jimbaran, ada Dek Mas Panjul kesarangin Mbak Wayan Lastri ring Tabanan, Bu Dewi ring Gulingan Mengui juga sampun nyarangin Pak Todi Latmaja lan Pak Hendra nggih ring Tabanan sampun ngeranjing matur sik semua komandan bon dalem ponyok batu.

Inggi semuanya koplo, esang pun sudah lewat ya, sidang lanjut malih. Suk sama wenten yang menamakan dirinya Rahayu, Kade Rahayu saking si Dawo Taman Bali ring Bangli peniki ada Bu Delia hari ini ring Bangli juga nggih madu suk sama lantur wenten Mbok Mini ring luwes Pak Bagus Mekeblog nggih madu semua Bapak Bagus Mekeblog kijolakun Mekeblog Pak meledak menek niki nggih mudah-mudahan menek lagu yang tuan benyah tanahnya Pak. Gitu Bapak sen wendan malih sementara didang saking Bono peniki sereja peniki Bono ketut riman nggih sik semua ketut riman ring Bono juga sampun bergabung lan Ari Diatmika ring Kelungkung ada doping SDC nggih sik semua Buyan Bor hari ini ring Kesiman ada Bude Masih ring Kacagan nggih sik semua juga sampun nyarengin ada Mo Ari ring Penate Geina ring Kesiman juga Penapi Gatre ada Padi Parwate sampun jaga male Yudi Krishna.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Inggih layang-layang nggih bagus wirate sampun lewat nggih nglantur saking Pejeng peniki nyarengin masuk semua komandan Gustu Abing nggih semua Gustu Abing leus wati ini reng pebadan renang Karangasem ada bujuru Matosari reng Siulan lantur wenten semantan didang Pak Bapak Putu Agus Metro re periring peniki beli kaplur juga lantur mali wenten semetan titiang sene mentering sesetan nggih heeh penapi gatre Pak Slem nggih ing kabar Pak Lem payan swade ring banyar kembangan juga bahwa sel ngurandu kade ratna ring garsu ada Indrawari Mancawarno juga lantur wenten Made Sumiarto nggih sana wenten ring sesetan penapi gatre Pak De tetap bergabung Bung juga salam serang semua semuanya dari kisah dari tareng sesetan sayang yes Bali.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sampun cara damkar ya, sampun si Dementilar kador yang udah aneh. Wow, semangat banget ya sore hari ini. Iya, ada beli Made Rumiarto guys, semua beli deh sarang-sarang beli Dek Wire nggih, si kecil niki. Ampun gede makin niki nggih, ampun big era lele niki. Ukuran besar kenten nggih, pokoknya tetap bergabung dari tahun 90-an nyarangin masih tetap juga hari ini nggih. Ada Lo Suwati ini reng Pebarna Karangasem, Dian Marisa ring Abian Semal nggih, ring Taman ring Punggul nggih, Taman Punggul. Ada juga Pandai Kecil, ada Yuseka Dike ke sarangin ibu Titan niki yang suka nengkleng nih kan. Bunya Dani Donah Lingkari yang benar coret yang salah. Parwati gitu ge. Aing mau jadi aman bawa caleg nih nak angon remote jani nak biasa nak ngangsut kan kengkian neng ngelekas pe loman penyor nge caleg makin sampun serba mini caleg nih bahkan ngon remote beneng soalnya jani bisa ngidang jani ampa-ampa soalnya ni pos liwar di jalan nih saya jadi pidan sepi gumi dong benar gitu makanya bawa modip pe jani caleg nih caleg mini gaya. Ada gen, ini ada gen. Ingin sih semua juga, sama tuan didang sanema pesengan si Reja Amalih Niki. Niki dar sing gigi lah ke nenek Maro jadi ini salam kenal, ngaturin salam kenal, salam Bejaya kumareng ge. Kenal balik, pantu Ekania ring tambah siring matuk semua Ekania pun juga nyarengin matuk semua kumanten. Lantur malih Kak Ocha kabar kak aku jalan-jalan ke cari nih Jaya Kumara siaran jauh buong ke cari ke tempat nih. Ada Ilo Eriani nih senen tering Baturiti penapi gatre tetap semangat bergabung nyarang di tiang dikiring Tegah Asri ada tembang malih durus biasa sarang sarang jaga beli bagus.

0: Sampun jak beli bagus matilar katur nggih sanes makin aturan di tiang malih dan informasi dumung kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan obat terdekat Ring Genah Ide Dani.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ihingi keletak bayu nggih sampun lewat tembangnya nih rajang sore wenten semedon ditiang sene besengan santrana nggih mati suk sema saking wewidangan subak baru nggih lantur wenten Pak Cahya Bagus sering tanggep suk sema kumanten juga sampun masuk ring galah kadimangkin mo Yansu yang tebel saya mo Made Martini ring bitre lantur wenten Ibu Jero Ade ring jalan Bung Tomo lantur malih wenten seorang titiang Awisari ring bongan kau ya tabanan juga sampun ngeranjing. Ingin untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan Indodane mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Arah waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, sopakon, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau senar lainnya. Ngiring sip dan sharing pembentingan peniki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Girdane sanekari tetap nyarangin titiang sana makin uning ayang titiang ale ayuning dewasa banyu milir baik untuk membuat sumur kolam membuka jalan air lantur ngirisin atau menyadat nira lantur kalau jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak bercocok tanam membuat terowongan kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu panca prawani tidak baik dipakai dewasa ayu serigati baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung serigati turun baik untuk membibit menanam padi menyimpan padi mengaturkan yatnyong di lumbung menanam kelapa mulai membuat barang-barang dagangan nika aturan titiang ale ayuning dewasa
1: kemah kemah kemah merdeka pukul 6 waktu

pinggir dan iban sejak memerdeka sarang sendiri wa semarga yang puja trisan yo gelaran dewe wanta temu soi terenggi lantur maling ngarat kupur gala pitu ngi wali bos-bos kantun sarang kita yang beli jayo kumareng ye matur suk semua semedan semedan di daring simponi ye wanta mama Rista Rasti pernah pigatre bu Made Marleni juga bu Anis Renta Banan lantur wanta ayu kelinci bu Ayunang ye matur suk semua ramyang ramyang malih balai banjar ada Mbak Mutiarai juga nggih sampun juga menping nggih kabar menping tetap semangat bergabung pangketo penaping pedalam subakna bedlod dompal empal ya napingna meseko jabu ayuna roto jab peragat ngempal ya do gen-gen jab ngeleng ka di pekaseh bedlod menping ja ayuna ja bebog itu kageng ngoyong empal ya nengai-ngai kan aja na cenik ne agar sen deko mau ayan pioni bin saya kadin ne deko bel antas magai ne gede. Ada lo Mary reng sigaran penarikatra mak lo ada juga cemong reng sigaran ye tetap semangat bergabung muali ya teman sana pacang kator yang itu dana Sri Diana.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

sing adeng ke Bang Malih pokoknya mah kejang mekejing beli benawang genton ge ulin di luar ke di dalam bedawang beli apa beli nitung beli kita model nih ada lagi lo Purmaningse penapi Galtre Mang Pungping ya juga kari gabungan Riki aduh mekap lo gigi ya Om saya di gen penyiar ada penyaplong bunyi kat olol Pak Made Sudi Aseng nggih penampi gatre Pak Made ada juga Pak Rudut nggih lantur male wenten sanema pesengan Mang Ato ring ulakan ke sarengin kacrut ring guang nggih kengkeng cerut kabare Tumben yo ada gatre niki kacem daudan sehat nggih salam sareng keluarga. Yoga Saputra reng Bayung Cere nggih sapun api gatre lanturan di Tiang Male Pak Ade Senal Jepit, Pak Made Bawo reng Kuto Ubud ada Ketut Ber nggih reng Bantiran Pupuan Tabanan Dewa Boncu juga Mok Komang Minggu reng Katrangan sareng Ayuga Pender Ibu Anis matur semua reng Tabanan ada Male sementara di Tiang Mok Lariati nge penapi gatre ada Jan Subajing juga nge tetap semangat sampun jaga tembang saking penembangnya DU.

main hati nggih sampun sideng nggih Dek Jokan pernah pigal terus Pak Dek ada sandal jepit juga nggih sok sama ada Dewa Jibuana Dewa Jibukian lantur male wenten sementara di tiang ledang astike nggih ada Mok Melai Dek Tiring Telikop Gianyar. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang wentering cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Wentan ring apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178 apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55 apoteku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46 Kuta Badung apoteku Siak 9 Renon ye, di Jalan Tukat Balian nomor 50 ring apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ada juga di apoteku Batu Bulan ye, di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Muali lanturan titiang.

Sampun pahlawan pengganti nggih sampun sidaturanti tiang Pak De Parwate penampi gatre, ada yang De Dogler aga putu Dogler nggih, De Win juga penampi gatre, ada Ngura Loyot nggih, Gong Mang Belang, ada Pan Ebir yang Belang, Pan Mer, ada SBY juga nggih penampi gatre, tetap semangat jarangan di tiang rengkanyakan kala kadi mangkin wenten taler semon di tiang Mang Sudi guru les ke kabare nggih, ada De Parwati reng Panyer, Sitiani reng Sano, Nosi Sanur gugang ya ngelantur wenten malih sementara-sementara di tiang mau repot nge sarang Mang Jerry nge penapi gato Mang Jerry, ada Beli Malong ya gabungan juga sampun siaga malih durus biasang.

sangat percaya nggih sampun cido katur sampun piragi sarang-sarang reng sore kadi mangkin sane kari tetap nyaran di tadi kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih. Ada kakek Gema reng Tabana ni ketut Nariasih ngiring jalan Noja penapi Gatra, ada Bu Surya Cempaka nggih, lantur wenten Ibu Ariana sarang Bapak Ariana sedang tereng pajang aji tegalalang sampun api Gatra tetap semangat nggih. Aryo Putra Padi juga ngen kabar niki mudah-mudahan kari eling nggih masih tetap bergabung di kiring gelaran dewe. Dan dedane sarang sami galah sampun daging dari Kimandan Lumun di tiang nyarang dedane ring gelaran temu sawitra untatan di tiang acara dewe untuk para mas santi om santi santi santi om.

Romantis, no galau-galau club ya. Dan seperti biasa, fansnya pun bisa gabungan, bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam juga. Jadi silakan langsung aja buruan serbu langsung sosmednya Gema. Bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan untuk yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema. Oke, seperti biasa kita mulai anjang sana Kamis Manis dan Romantis dengan single Abdul and the Coffee Theory. Ini dia Happy Ending.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

0: suka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren jatuh suka. Satu single dari miliknya Tulus. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request juga. Semoga fansnya pun juga suka sama single Tulus yang ini. Tapi jangan lupa Tulus pun punya single baru yang judulnya Teh Hijau. Itu juga bisa kalian request ya, karena sudah ready di sini ya. Oke, siapakah yang request jatuh suka malam hari ini? Terima kasih banyak, ada Pak Cahya di seputaran Tanggep sana. Katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi buat canang untuk besok odalan. Semangat Mbok tuh. Terima kasih banyak sudah monitor ya. Terus nanti di jam 9 katanya mau request Kahitna yang judulnya Cantik. Boleh. Sama ya, buat yang lainnya juga, kalau fans Gowa mereka pengen gabungan, pengen request lagu, pengen kirim-kirim salam, boleh, silahkan aja. Kita seru-seruan, pokoknya sampai nanti di jam 9 ya. Terus, kalau misalnya fans Tia pengen request juga untuk nanti di himbauan malam, boleh juga request dari sekarang, nanti bakal Tia siapin, tapi mengudaranya sesuai programnya ya. Nanti kalau himbauan malam itu jam 9 sampai jam 10. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990, itu akan masuk di program nanti malam. Oke, kita lanjut dulu deh. Kalau gitu fans Tiara mau puterin single requestnya Jack di seputaran Sempi di sana. Katanya malam hari ini mau lagunya Aminda, Bahagia Tanpa Jeda. Katanya salamnya kompak di udara buat semuanya GM semuanya. Salam Kamis Manis.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka ngantrain lagu single baru dari Shalom 7 fansnya Gema Merdeka yang judulnya Sederhana juga sudah meluncur malam hari ini. Yeay, terima kasih juga untuk yang sudah request. Ini ada Bligus Bawa di daerah Batu Bulan sana. Terus nanti katanya di jam 9 mau lagunya Ruth Sahanaya, jangan buang waktu. Oke, ditunggu nanti bakal Tiara siapin ya. Salam ya, katanya buat Dayu Ratmini, Mokada Ratna, Rangga Pastawa, Rois Kani, Modewi Ari, sama Blide Raden katanya lagi satu. Oke. Yap, benar banget sih, akhir-akhir ini emang lagi pada booming ya kan si Shalom 7 ini, karena dari kemarin Shalom 7 sudah mengunjungi beberapa radio di Bali untuk promosi single baru ini yang judulnya Sederhana fansnya Gawang Merdeka. Sekali ya, nanti di hari Sabtu itu dia bakal ada konser gitu, ada konser yang gede banget bahkan buat fansnya Gawang Merdeka. Mungkin buat temen-temen yang mau ke arah salah satu mall yang dekat sini, mau ke arah Living World, kayaknya kalian harus cek and recheck di map dulu, karena tadi tempat Tiara dapat kabar kalau di Living World itu lagi ramai banget, lagi antri banget, bahkan macet di jalannya di depannya itu loh. Karena saat ini pun masih dalam proses penukaran tiket untuk konser itu, fans dia konser di hari Sabtu. Gak cuma Shalom 7, ada banyak banget line up yang bakal ngisi. Jadi bener-bener antusias masyarakat banget sih, masyarakat Bali buat nonton konser itu, karena memang line upnya bagus-bagus banget, sumpah. Gitu, jadi selamat mempersiapkan OOTD kalian sebelum kalian nonton di hari Sabtu ya kan, persiapkan semuanya termasuk kesehatan kalian ya fans dia, supaya nanti waktu hari H, waktu konsernya bisa benar-benar nyanyi singelong sama penyanyinya langsung sama teman-teman yang hadir di sana. Oke? Okay, terima kasih banyak untuk fans Gawang Merdeka yang masih monitor malam hari ini. Hai, kalian lagi dengerin program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis sampai nanti di jam 9 ya. Terima kasih juga untuk fans Gawang Merdeka yang sudah ikut gabungan, nanti bakal era calling-calling satu per satu, jadi jangan kemana-mana ya. Dan jangan lupa juga ada informasi penting untuk fans Gawang Merdeka soal Vitalik, karena saat ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngantar Anjuman Pau bersama dengan kekasihnya, bersama Keisha Levronka, denganmu saja. Aduh, manis sekali singlenya, keren. Dan malam hari ini Tiara puterin spesial juga karena ada yang request. Terima kasih Mode Yoratmini dari Suto Modern Pasar sana yang sudah ikut bergabung. Katanya salamnya buat Gus Bawel, Mokada Ratna, Modewi Ari, Momode Marlani, Kakek Gema, dan Mbok Mutiarai. Oke, terima kasih banyak. Selain itu ada juga Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana. Terima kasih sudah ikut gabungan juga. Sebenarnya tadi pengen request lagunya Tulus ya, cuman Tulusnya tadi sudah meluncur. Jadi mungkin besok bisa di request ulang untuk lagunya ya. Selain itu ada juga Awisari di Bongan Kau Tabanan juga ikut gabung di WhatsApp Fansia. Terima kasih banyak. Terus ada juga Mopande Abi dari Singapadu, serta ada Dek Mas Panjul juga dari Blah Batu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh FM Gema Merdeka. Ngatain lagu yang juga lagi ngehits banget, lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Yeay, bahkan dua orang yang request malam hari ini, Vanessa Gema Merdeka, cakep. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Ada Mokade Ratna di seputaran Gatsu sana ya. Terus kirim salam juga, salamnya buat Tugas Bawa, Tudayurat Mini, Ibu Putu di Keboyo, Ibu Kade Miniasi di Luas Tabanan juga katanya. Oke, terima kasih banyak masih monitor ya malam hari ini. Terus satu lagi yang request, Lida Raden dari Batu Bulan sana. Terima kasih juga sudah request Gia Indrawari Seribu Kali. Katanya salamnya buat Gus Bawa, Roy Skane, Pandi Ebi, Rangga Pastawa, dan Nini Dania. Terima kasih banyak fans dia. Yeay. Terima kasih juga buat yang lainnya yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Mungkin dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di senggol, atau dimanapun kalian berada malam hari ini yang lagi stay tune. Terima kasih banyak, semoga suka sama lagu-lagunya ya. Plus jangan lupa juga informasi penting malam hari ini fans tiap untuk Anda yang jadi masyarakat di kota Gianyar, Klungkung, Bangli atau sekitarnya. Kalau misal fans gawang mereka perlu tempat mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Balistares cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya juga 0819978821164. Dan Balistares ini punya banyak banget cabang di Bali, jadi silahkan kalian bisa langsung meluncur ke cabang yang terdekat ya. Selain itu, Balistares ini juga punya cabang di Pulau Jawa, ada di Lombok juga loh, fansnya Gawang Merdeka keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegut kentang, metimpel, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Ja.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97, kamu tuh jawabnya gak mau merdeka, gak tren bermuara. Lagu yang manis juga dari Mahalini dan juga Rizky Febian. Yeay, keren. Pasti banyak yang tahu sama single ini ya, sempat ngehits juga ya, fansnya gak mau merdeka. Oke, sebelum Tiara lanjut sapa-sapanya, Tiara mau sekali lagi ingetin dulu nih buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena Vitalik sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda. Kita lanjut, Tiara mau sapa-sapa dulu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih banyak. Ada Kakek Gema di Tabanan Mandung. Terus ada Indrawari juga dari Mancawarna Tampak Siring. Kemudian ada juga Ibu Jenny dari Gianyar Abian Basi yang request Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir. Boleh banget, tapi ditunggu ya, soalnya lagunya itu rilis di 2006 kalau gak salah. Jadi dia akan masuk di program selanjutnya, tapi tenang aja Bu Jenny, nanti pasti bakal Tiara puterin, oke? Terus ada juga Made Parne, terus ada juga Bapak Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan, terima kasih juga. Terus ada semeton kita di Klungkung sana, di Nyalian Klungkung, di Banjar Grill, ada yang ikut hadir juga, tapi sayang gak ada namanya. Jadi gak bisa Tiara calling, tapi yang pastinya terima kasih banyak sudah gabung di WhatsApp kami. Kita lanjut dulu yuk, lagu berikutnya Tiara siapin dari miliknya Raimla Ode. Ini dia, Komang.

97,7 KMTJ FM Gema Merdeka, gak transi dan melincur. Lagi yang juga manis banget, Fancy Gema Merdeka dari Glenn Samuel, Makin Aku Cinta. Siapa di sini yang suka sama singlenya? Hayo. Semoga fans suka dan happy dan ikut nyanyi kalau bahkan kalau tahu sama singlenya, ya kan? Jadi malam hari ini jadi lebih manis gitu loh fans ya, sembari bekerja, sembari beraktivitas, sembari di perjalanan gitu kan. Pokoknya kita malam hari ini no galau-galau club sampai di jam 9, oke? Okay? Terima kasih, semoga suka sekali lagi ya. Oke, lanjut Fancy Gema Merdeka. Ini ada Bunda Suwarni di daerah Klungkung yang ikut hadir juga. Sebenarnya ternyata tadi itu sempat request Mahalini, cuman ternyata Mahalini tadi kan udah Tiara puterin ya, jadi gak bisa double. Jadi mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya Bunda. Terima kasih banyak. Untuk nanti malam, himbauan malam katanya mau lagunya Titi DJ. Boleh, takkan ada cinta yang lain. Manis juga lagunya. Terima kasih banyak, tapi nanti kita dengerin, sabar ya teman-teman. Lagu-lagu era tahun 2010 sampai 1990 akan kita dengarkan nanti di program himbauan malam jam 9 sampai jam 10 malam.

Oh ya, kalau misalnya Bunda Suwarni mau request lagu yang lain untuk dianjang sananya, boleh silahkan aja komen-komen lagi ya. Terima kasih. Lanjut, gak kerasa juga fans segawa mereka, ternyata kita udah masuk di session yang kedua. Karena udah jam 8 lebih 8, oh my god, cantik banget angkanya. Oke, kita sudah masuk di session yang kedua. Jadi masih ada beberapa waktu lagi sampai nanti jam 9 untuk dengerin lagu-lagu yang lainnya. Ya, buat kalian yang mau gabungan, buat yang pengen request lagu, mau kirim-kirim salam masih bisa. Jadi silahkan langsung aja serbu di sosmednya Gema Merdeka. Terima kasih, ada Wayan Suwade dari Kembangan Rulikup ikut gabungan juga, Gak Tiara, silahkan, boleh ikut gabungan. Terima kasih ya, sudah ikut bergabung, Fanny Segawa Merdeka. Terus ada juga semutan kita, ini dari Pupuan, siapakah ini? Tut Ber, saking asah bantiran Pupuan, ikut gabungan juga, oke. Minta lagunya Titip Cintaku, nah lagunya siapa itu Pak Tut? Mungkin bisa dikasih info lengkapnya ya. Ya, biar nanti bisa Tiara cariin lagunya ya. Terus ada Siti Maruti juga. Halo, Mbak Siti di sana lagi monitor juga. Terima kasih banyak. Dan kita sekarang lanjut lagi untuk dengerin lagu-lagu yang lainnya. No Galau Galau Club hari ini ya. Jadi Tiara bakal lanjut ke singlenya Nadif, Basa Lama.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM, gue mau merdeka. Ngetren lagunya Leodra Fanistia yang duet sama Roni Parulian bersama dengan Andi Rianto juga. Judulnya Kau Selalu di Hati. Asik, cakep banget lagunya. Terima kasih banyak fans Gawa Merdeka. Ini Bunda Suwarni yang akhirnya request ganti lagu jadi lagi ini. Terima kasih ya. Semoga yang lainnya juga suka sama singlenya. Terima kasih juga untuk fans Gawa Merdeka yang sudah bergabung di sosial media kami, bahkan yang di Facebook. Tiara belum sempat calling-calling nih, yang di Facebook nanti bakal Tiara calling-calling. Jadi jangan kemana-mana ya fans Gawa Merdeka. Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu karena ada informasi penting malam hari ini. Fans Gawa Merdeka, kita bahas masalah sampah dulu yuk, karena masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk sama-sama kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Yuk kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Lagunya Meiska, datang tepat waktu, juga sudah meluncur. Aduh, cakep banget singlenya Meiska. Siapa di sini yang juga suka sama single ini? Lagunya manis. Meskipun Meiska tuh emang biasanya single dia tuh kan galau-galau ya. Tapi ada kok singlenya yang ternyata manis. Inilah dia, datang tepat waktu. Oh ya, fun fact juga, fans Gawang Merdeka, Meiska pun juga punya single baru, ya kan? Kayak baru minggu ini baru rilisnya, tapi dia gak sendirian gitu loh fansnya. Tapi nyanyinya tuh rame-rame, bersama dengan Arumi sama Prinsa Mandagi juga gitu. Mungkin besok bisa kalian request lagu barunya, biar bisa dengerin bareng-bareng. Oke, kita lanjut fans Gawang Merdeka, masih ada setengah jam lagi. Jadi Tiara mau lanjut sapa-sapa yang di Facebook. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen. Oke, kita refresh dulu. Terima kasih ada Pekak Podol di Samplangan Gianyar yang ikut monitor. Ada Bu Ian Kasih juga dari Kemenuh Kangin. Ada Ari Dinamika dari Talpati Klungkung. Ada Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman. Terus ada juga Pak Egar di Yangan Take, request lagu yang enak didengar, terserah Tiara boleh. Pokoknya didengerin sampai nanti selesai ya Pak Egar, terima kasih banyak. Terus ada juga Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Pandit Obong Naksarokadan di Bangli, serta ada di Apong juga di Tegak Klengkung sana. Terima kasih banyak sudah komen-komen ya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkatan Bilal Indrajaya, bersama dengan Maudy Ayunda. Judul lagunya adalah Kau. Aneh, cakep banget lagunya, semoga fansnya juga suka ya. Oke, next, kita lanjut lagi yuk. Sampai-sampai yang lainnya, fans Gema Merdeka, terima kasih banyak. Ini ada, siapakah itu? Mbak Dewi Ari di Kelungkung, katanya mau lagunya Bunga. Kasih Jangan Kau Pergi, boleh. Tapi lagunya nanti malam ya, di Himbauan Malam. Lanjut, kalau di Facebook lagi, kita ke Facebook lagi. Ada Komang Chandra di Kukarangasem, ada Bunda Ayu juga. Terus ada Dewa Bunci Ubud di Kedewatan Ubud ikut monitor. Terus ada juga Bliroy Skani dari Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Katanya hari ini cuacanya lagi dingin. Oh my god, iya sih, kayak tadi juga kayaknya sempat dingin juga gak sih? Entahlah ya. Terus ada juga Iketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andekase, Padang Sembian dan Pasar ikut hadir juga. Terus ada Cok Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Kemudian juga ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Terus ada Mok Miniase juga di Luas Tabanan. Terima kasih banyak ya. Satu lagi deh, Kak Hendra di Sanur, katanya mau lagunya Jirok, Siang, Madu dan Racun. Boleh, tapi nanti ya di Himbauan Malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Mendarilah dengan jiwamu. Ini adalah lagunya Isyana Saraswati ya, Fanti ya. Biar makin happy dan makin semangat malam hari ini, biar gak ngantuk teman-teman. Kali aja ada yang ngantuk di jam 9 ini. No no. Baru jam 9 kurang 10 teman-teman. Jangan ngantuk dulu ya. Lanjut, kali ini Tiara mau ingetin dulu nih buat fans Gema Merdeka, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis kalian pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan loh. Jadi buat kalian yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Yeay, lanjut. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang sudah bergabung malam hari ini. Semakin ramai ternyata. Sabar ya. Satu persatu bakal Tiara puterin lagunya ya. Lanjut dulu, Tiara mau calling-calling Dede Mahes di Angantake. Ada Yantini di Selat Dude. Terus ada kakek Tiara dari Belah Batuh. Terus ada juga siapa lagi nih, Gusti Gede Loke Biantara di Tabanan. Ada Yan Lolet dari Selat Dude Karangasem juga ikut gabung. Terus ada juga Dian Suryani ya, dari Batuan Kaler di Sakah. Katanya mau request Lito Permintaan Hati. Boleh ditunggu ya, nanti akan meluncur di himbauan malam. Jadi tetap stay tune di sini.

0: 107,7 FM Gema Merdeka. Ngatren pas banget nih, udah jam 9 aja. Jadi kita tutup dulu program Anjang Sana Udara untuk edisi hari ini ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Anjang Sana Kamis Manis dan Romantis. Semoga semuanya suka sama lagu-lagu yang sedang meluncur ya. Tapi untuk saat ini jangan kemana-mana, karena masih bareng Tiara. Kita lanjut di program selanjutnya. So, tetap stay tune.
1: 21 waktu

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Fanny Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Masih sama Tiara ya. Malam hari ini masih edisi Kamis di tanggal 2 Juli tahun 2026. Kita lanjut di himbauan malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 kita bakal dengerin lagu-lagu yang semi lawas, lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Terima kasih banyak untuk fansnya yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah request lagu juga. Ditunggu nanti satu persatu lagu requestannya akan meluncur ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ingin kirim-kirim salam, silahkan, mumpung masih ada waktu 1 jam sampai nanti di jam 10, silahkan gabungan di sosial media kami. Oke, kita lanjut dulu ke lagu requestan berikutnya.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetahuin lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir, juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Manis sekali lagunya. Tiara juga suka, semoga fans juga suka sama single ini ya. Abis ini lagunya Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Gak kalah manis ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu, karena Tiara mau calling-calling untuk fans segala mereka yang sudah bergabung malam hari ini bareng Tiara, yang masih stay tune sampai di himbauan malam saat ini. Ada Abah Waisel di Samlangan Gianyar, ada juga tetangga kita Pak Ketut Tegek di Gandapura, terus juga ada Mbak Ade Agustin di Dalung sana. Katanya request lagunya Elemen yang Cinta Tak Bersyarat. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Oke, ditunggu, nanti akan meluncur lagunya ya. Kakek Gema di Tabanan Mandu juga masih monitor Fansia, terus juga ada Deselem dari Pego ya, yang sudah ikut bergabung juga malam hari ini. Katanya minta lagunya Wali, judulnya Bebas. Siap, nanti Tiara cariin salah satu single Wali ya buat Bapak Bawa Made Selem di Pego Sesetan.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Gak tren kasih, jangan kau pergi. Lagu dari Bunga juga sudah meluncur. Terima kasih untuk yang sudah request, sudah didengar juga lagunya, ya kan? Sekarang kita lanjut, siapa lagi yang lainnya? Ini ada Bugi Aci di Guang sana. Terima kasih sudah monitor dari tadi juga, ya kan? Katanya Bugi Aci dingin banget hari ini. Apa emang cuacanya lagi dingin kali ya, Fanisti ya? Tetap jaga kesehatan buat kita semuanya ya. Semoga semuanya aman terkendali. Oke, lanjut kalau begitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen-komen juga di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Kayaknya Tiara mau melalui ke Facebook dulu nih, ya kan? Kita cek and recheck dulu kira-kira ada siapakah yang belum Tiara calling-calling. Terima kasih, ada Ibu Putu Widiasi dari Payangan Gianyar juga ikut monitor. Terus ada Dewa Gangge atau Gung Man Belang Ajus ikut hadir juga. Lalu ada Pawayan Ena juga dari Banjar Belang, Singapadu Kaler. Ada Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Kemudian juga ada Kakek Deng Suharsike di Jalan Merdeka Blumbang Bangli juga ikut monitor. Terima kasih banyak. Putusun juga di seputaran yang batu sana. Terus ada juga Komang Ariani dari Sanur Kaji yang request Project Pop, nanti juga akan meluncur. Terus ada Bulu Dawa juga dari Kamesan Klungkung. Terima kasih sudah ikut komen-komen. Kita lanjut dulu. Yang belum tidak calling-calling sabar ya, nanti kita calling-calling lagi karena masih ada setengah jam lagi. Jadi sekarang Tiara mau lanjut play single requestan berikutnya. Ini dia lagunya Lito, Permintaan Hati.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetren Madu dan Racun juga sudah meluncur malam hari ini. Lumayan ya, lagunya lumayan upbeat, jadi biar kita nggak ngantuk juga malam hari ini. Jadi untuk kalian yang mungkin masih beraktivitas di jam hampir jam 10 ini, semangat ya, semoga cepat selesai pekerjaannya supaya cepat istirahat tidur untuk malam hari ini. Jadi okay, abis ini lagunya Project Pop ya, fansnya Gema Merdeka yang judulnya Battle Kawin, nanti bakal kita dengerin sama-sama. Tapi Tiara mau ucapin terima kasih lagi untuk fans Gema Merdeka yang sudah bergabung, yang sudah komen-komen juga di social media kami, baik di WhatsApp maupun di Facebook. Terima kasih banyak ya. So, kita akan sapa-sapa lagi yang di Facebook. Kira-kira siapakah yang belum jarak calling-calling? Ada Kadehan Radi dan Pasar Sanur sana, terima kasih. Terus ada Bujur Sofa juga di Pedungan. Sama ada Aji Loyot gitu nama Facebooknya. Oke, Nila Muja di Gatsu Timur juga ikut gabung. Ada Ayuga Vendor juga, terima kasih banyak. Dan semoga sudah semuanya ya. Semoga gak ada yang ketinggalan fansnya Gema Merdeka. Tapi misalnya kalau ada yang ketinggalan, besok bisa gabungan lagi ya. Besok kita saling mengingatkan satu sama lain fansnya Gema Merdeka. Karena mungkin ada yang kelewat, takutnya Tiara ada yang kelewat gitu loh. Jadi mohon maaf, besok bisa gabungan lagi. Biar besok bisa Tiara calling-calling.

0: ゆうまれ。
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngantrain. Itu dia lagunya Elemen, Cinta Tak Bersyarat, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Gak kerasa juga, waktunya sudah hampir merapat jam 10 malam. Fansnya Gema Merdeka, otomatis kita juga harus berpisah dulu untuk malam hari ini. Tapi tenang aja, fansnya Gema Merdeka jangan kemana-mana, karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada musik di keheningan malam yang akan menemani fansnya Gema Merdeka untuk bernostalgia lagi sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah station dari tadi. Terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur tadi, yang sudah Tiara puterin. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut seru-seruan bareng Tiara dari jam 7 malam tadi. Semoga berkenan ya. Selamat istirahat malam hari ini fans Gema Merdeka. Semoga semua aktivitasnya berjalan lancar. Semoga sudah selesai semuanya. Tapi untuk Anda yang masih lembur, yang masih gawe, masih shift malam, semangat ya, tetap jaga kesehatan Anda. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Tidur, Pak.
1: Info Gema Merdeka. Konon katanya, hewan kapibara adalah hewan yang introvert. Eits, kapibara itu punya julukan Mas Bro loh. Kenapa ayo? Ternyata kapibara itu sebenarnya punya sifat yang sosial banget. Dia tenang, ramah, dan juga santai. Kapibara juga biasanya hidup berkelompok. Di alam liar, dia akan memiliki kawanan 10-20 ekor supaya lebih aman dari pantauan pemangsa. Selain itu, kapibara juga jadi hewan pengerat terbesar loh. Kapibara dewasa bisa tumbuh hingga sepanjang 1,3 meter dengan beratnya yang sampai 66 kg. Udah kayak manusia ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Midnight Quickie adalah grup musik asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik unik dan memadukan unsur soul, funk, disco, dan elektronik. Dibentuk pada tahun 2007, grup ini berhasil menarik perhatian pecinta musik melalui karakter musik yang groovy, modern, serta penampilan yang energik dan berbeda dari kebanyakan grup musik Indonesia. Popularitas Midnight Quickie semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Ain't Got No Money, Being Bad Feel Pretty Good, dan I Feel Fine, yang mendapat apresiasi dari penikmat musik independen maupun arus utama di Indonesia. Dengan perpaduan musik soul, funk, disco, dan electronic dance yang khas, Midnight Quickie berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang dikenal melalui eksplorasi musikal yang kreatif serta warna musik yang segar di industri musik tanah air.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama Seindah.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Hepatitis bisa terjadi akibat kecanduan alkohol. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati. Hal ini tentu mengganggu fungsi hati. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal hati dan sirosis. Hepatitis juga bisa terjadi akibat obat-obatan tertentu. Jenis hepatitis yang juga disebut toxic hepatitis ini terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi dosis. Hati bisa mengalami peradangan atau rusak karena bekerja terlalu keras dalam memecah obat-obatan tersebut. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati, sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan hati. Peradangan hati juga bisa terjadi akibat infeksi cacing hati, yaitu Opisthocoidae dan Faciolidae. Salah satu spesies cacing hati jenis Opisthocoidae yang paling sering menyebabkan infeksi adalah clonorsis. Seseorang bisa terkena jenis hepatitis ini bila mengkonsumsi makanan yang dimasak tidak matang dan terkontaminasi larva cacing hati tersebut.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi pastinya di sini di program Kopi Dangdut. Waktunya kita semangatkan kembali ya suasana pagi ini. Kita awali dengan bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Denada, banyak yang suka seperti dangdut ya. Banyak yang suka dangdut. Pagi ini juga banyak yang bergabung ya. Terima kasih fans setia mereka yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Yang sudah request lagu dari Denada sudah langsung mengudara ya. Terima kasih yang sudah bergabung di awal-awal. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, tenang, kebersamaan kita masih panjang kok ya. Masih lumayan panjang juga waktu kita sampai jam 7 pagi. Jadi buat fans setia mereka yang mau ikutan jobar, mau request lagu dangdut koplo atau dangdut remix, boleh banget ya. Fans setia bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Endang Estaurina, Termiskin di Dunia, lagu yang sempat dipopulerkan juga oleh Maggie Z ya, kemudian di cover lagi oleh Endang Estaurina dengan Termiskin di Dunia. Sudah soal dihadirkan, jangan pernah menyerah ya sama yang namanya keadaan. Kita bisa merubah yang namanya miskin menjadi lebih mapan lagi nih Fans Tiago Deka ya, lebih sukses lagi pastinya. Nah, kita mulai dari usia muda juga ya. Nanti deh kita bakal bahas di atas jam 6 pagi ya. Biasanya kita ngebahasnya di atas jam 6 pagi ya. Oke, Fans Tiago Deka yang sudah bergabung juga, yang lagi di pasar ya, berjuang yang namanya mencari rupiah gitu ya, mencari rupiah, tetap semangat aja. Buat Fans Tiago Deka yang sudah ikutan bergabung, yang ada di pasar, yang ada di rumah sambil masak-masak atau di mana aja, yang lagi di mobil ya juga, terima kasih banyak yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Waktunya kita sapa dulu Fans Tiago Deka yang sudah bergabung, yang sudah request lagu Termiskin di Dunia. Ada Pak Wayan Nanya yang ada di seputaran Pedungan ya. Tapi mudah-mudahan ini cuma menjadi sebuah lagu aja sih ya. Oke, terima kasih Pak Wayananya sudah bergabung. Tetap semangat dan sehat selalu pastinya ya. Oke, selain Pak Wayananya, kita sekarang kemana? Kita sekarang ke Tabanan. Ada Bu Wayan Lastri dari Belayu ya. Belayu Tabanan mau request lagu Pacar Lima Langkah. Oke, lagunya sudah siap, sebentar lagi diputarin ya. Terima kasih Bu Wayan Lastri. Ada juga yang sudah bergabung, Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Terima kasih Bu Jenny sudah bergabung ya. Mau request lagunya Jirayut, yang mana aja boleh. Oke, nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Jenny. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Uwi yang ada di Tabanan. Mau request lagu yang judulnya Kamu dari Uut Permatasari. Kebetulan Uut Permatasari sudah ada yang request yang judulnya Pacar Lima Langkah sih ya. Tapi kalau mau diganti sama lagu lain boleh, silakan Bu Wi mau ganti pakai lagu yang mana. Masih ada waktu kok ya sampai jam 7 pagi. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Tutnari yang ada di seputaran Jalan Noja Kesiman. Terima kasih juga sudah bergabung. Salam buat teman-teman alumni SD 6 Kesiman Jalan Sulatri, semuanya yang lagi monitor reuni lewat radio sekalian ini ya. Terima kasih Bu siapa ini? Bu Tutnari ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia monitor. Terus ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih juga sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kartalangu. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung ya. Nah, buat Fans Tiago Deka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih tetap menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kubah,
5: Kubah, Kubah, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ika Nurjana featuring Aldi Beragi, Memandangmu. Oh ya, jangan lupa juga untuk memandang akun Instagramnya Gema Merdeka ya. Jadi sekali lagi buat fans setia Gema yang belum follow, bisa di follow dari sekarang akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Nah, buat fans setia Gema yang pengen melihat keseruan kita juga ya, keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka, event-event seru yang bakal selalu kita update di sini, jangan lupa sekali lagi untuk cek dan follow akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu, selain Instagram ya, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur nasional Denpasar Gilimanuk, tepatnya di depan kantor Bank BRI Slemadeg, Banjar Dinas Bajresari, Desa Bajre, Kecamatan Slemadeg, Tabanan. Sebuah truk trailer menabrak bagian belakang truk box hingga menyebabkan truk tersebut terguling. Akibat kejadian tersebut, seorang kernet mengalami luka ringan, sementara kerugian material ini diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Fitri Karlina, ABG tua. Gak apa-apa walaupun usia sudah tua ya, yang penting semangatnya jangan sampai menurun nih fans Tiago Reka. Harus tetap semangat ya walaupun usia kita sudah gak muda lagi. Caranya gimana nih? Caranya dengan minum Vitalik nih fans Tiago Reka. Begitu rasa mudah lelah sudah mulai mengganggu, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya, biar lebih semangat lagi nih fans Tiago Reka, biar menjadi lelaki full power pastinya ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran dari Jirayut Goyang Gutik sudah direquest oleh Ibu Jenny ya, yang ada di seputaran Abian Basih. Hai Ki, lanjut lagi menyapa fans setia Goreka yang lainnya ya, yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Bapak Gede Umare, Bapak Umare ya, yang ada di Jalan Sulatri, mau request lagu. Ini nama penyanyinya siapa ya? Coba nanti Gus Aldi cek dulu ya. Semoga ada. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa diganti sama lagu lain ya buat Bapak Umare. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Terima kasih sudah bergabung buat Nini Gusta. Ada juga yang sudah bergabung Adi Pratama dari Klungkung. Lagunya Fitri Karlina, ABG Tua. Sudah langsung mengudara juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Bu Ayu yang baru bergabung, baru bangun ya. Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan, terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Gus Aji Maco yang ada di Semebaung Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung Bu Puput Nata yang ada di Besakih, mau request lagunya Mansur S yang judulnya Tanaman Makan Pagar. Hah? Tanaman Makan Pagar? Apa Gus Aldi gak salah baca ini ya? Apakah Gus Aldi gak salah baca ini? Sebentar, Gus Aldi cek lagi ya. Tanaman makan pagar. Oke, nanti Gus Aldi cek dulu ya. Pagar makan tanaman baru ada. Iya, pagar makan tanaman ya. Oke, nanti diputarin lagunya ya. Terima kasih Bu Puput Nata sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot, Jalan Sulatri. Selamat pagi Gro, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Kita sapa satu lagi ya. Yang sudah bergabung ada Mbok Nik Neki yang ada di seputaran Topati Kesiman Kartalangu. Buat fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Masih bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Mau disemangatin pakai lagu dangdut koplo atau pakai lagu dangdut remix juga boleh banget ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kebang,
5: kebang, kebang. Merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maya, mau tahu aja. Tapi kalau yang ini wajib tahu dong fans dia ya. Wajib banget kita ketahui buat semuanya, buat anak-anak muda dan terutama buat generasi berencana juga nih fans dia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans dia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias reproduksi alias kesehatan reproduksi remaja maksudnya ya. Sekali lagi, triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gama Merdeka, nggak tren fans setia Gama Merdeka. Kalau kita membicarakan masalah sampah ya, memang nggak ada habis-habisnya ya. Permasalahan sampah sampai sekarang pun masih tetap kita hadapi nih fans setia Gama Merdeka. Karena sekarang ini memang semakin banyak ya yang suka membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik nih fans setia Goreka. Nah, kalau masalah sampah ya, memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola kita kelola sampah dari sumbernya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Melinda Cinta Satu Malam. Karena semakin banyak yang bergabung, kita lanjut lagi deh ya, menyapa Panstia Gordeka yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Luar biasa, semakin ramai pagi hari ini. Terima kasih Panstia Gordeka yang sudah bergabung di Facebook dan di WhatsApp ya. Ada siapa saja selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Mang Atta, Pak Mang Atta yang ada di seputaran Karangasem Ulakan ya. Terima kasih, lagunya Melinda Cinta Satu Malam sudah langsung mengudara. Selamat pagi juga buat Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo, request lagunya Ikke Nurjanah featuring Aldi Bragi ya, yang judulnya Memandangmu. Oke, lagunya tadi sudah diputar ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Putu. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada juga Osi sama Intan juga ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Kania, yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Kania, sayangku I love you. Selain kita mencintai pasangan, pastinya kita juga harus mencintai diri kita sendiri ya, dengan menjaga tubuh kita tetap fit, tetap sehat pastinya, dan tetap semangat Vanstia Gawadeka. Nah, caranya dengan minum Vitalik nih Vanstia ya. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, jangan biarkan rasa lelah mengganggu Anda setiap hari ya. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans setia Gema Merdeka, setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali ya. Buat fans setia Goreka yang masih setia di 97,7 FM walaupun sambil bekerja, terima kasih banget ya. Sebentar lagi Vanstia bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, lagu-lagu pop Indonesia yang bikin suasana pagi Anda jadi tambah semangat lagi ya. Di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Terima kasih juga buat Vanstia yang sudah ikut bergabung di Kopi Dangdut dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Terima kasih banyak ya, luar biasa memang pagi ini ramai juga yang bergabung, luar biasa juga semangatnya untuk jobar ya. Nanti sore Vanstia bisa jobar lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, selamat beraktivitas kembali, selamat mengikuti program Tirama juga ya, dan pastinya hati-hati di jalan buat Vanstia Goreka yang sudah siap-siap mau berangkat kerja ya.

97.7 Kamu tuh JFM Gemang Merdeka ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita ketemu di edisi hari Jumat di tanggal 3 Juli tahun 2026. Tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas selama 2 jam kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Untuk anda fans Gowa mereka yang mau gabungan, yang pengen request lagu, langsung aja gabungan di social media kami. Bisa ke WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa atensi, bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngatrain. Ini dia single barunya Tulus yang judulnya Teh Hijau.
1: Bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: Yeay, semoga Vanja suka sama singlenya ya. Selamat pagi buat kita semuanya. Semangat aktivitas ya. Vanessa Gawang Merdeka saat ini baru jam 7 lebih 10. Lebih 11 deng. Jam 7 lebih 11 ya kan. Jadi selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Vanessa Gawang Merdeka yang mungkin pagi hari ini udah gawe, udah kerja, udah beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga lancar semuanya ya. Dan untuk kalian yang mungkin masih prepare atau mungkin baru bangun jam 7 ini, yuk bangun yuk, udah jam 7 loh. Yuk kita beres-beres, kita prepare pelan-pelan sebelum kita beraktivitas menjalankan pekerjaan kita di pagi hari ini. Buat yang masih sarapan mungkin hari ini, pagi hari ini, selamat sarapan. Atau buat yang masih masak buat sarapannya, selamat masak memasak. Ada Tiara di sini yang bakal nemenin ya sampai nanti di jam 9. Jadi untuk fans gue mereka yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada, bahkan buat kalian yang lagi dengerin di mobil, mungkin sudah dalam perjalanan, selamat pagi semuanya. Biar makin happy, kalau mau ikut request lagu silahkan ya, langsung aja gabungan di sosial media kami. Oke, seperti biasa ada informasi penting juga. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial ya, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

107.7 kamu untuk JFM Gemah Merdeka, ngaturin kepastian yang ku tunggu. Satu single dari miliknya Gigi juga sudah meluncur. Terima kasih banyak untuk yang sudah request lagu ini pagi hari ini. Semangat beraktivitas ya, kepastian yang ku tunggu. Oke, kemudian fansnya Gemah Merdeka seperti biasa juga akan ada beberapa informasi yang akan Tiara bacain juga untuk pagi hari ini fansnya Gemah Merdeka, termasuk jadwal PKB juga yang mungkin di hari Jumat ini kalian nanti malam free ya kan, pengen jalan-jalan ke PKB, kira-kira ada pagelaran apa ya, ada kesenian apa ya, nanti Tiara akan spill jadwalnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, oke? Oke, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, karena ada yang request lagunya Kotak juga nih yang beraksi katanya, kayaknya biar makin semangat nih pagi hari ini. Ditunggu, sebentar lagi lagunya akan meluncur karena Tiara punya informasi penting dulu. Informasinya untuk fansnya Gemah Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Puspa. Putuskan saja pacarmu dari ST12. Yeay, pasti banyak juga yang tahu sama singlenya kan. Terima kasih loh untuk yang sudah request lagu ini, sudah bikin kita ikutan bernyanyi bersama. Oke, fans Gema Merdeka, terima kasih banyak. Untuk yang lainnya yang belum Tiara play singlenya, sabar ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu, jadi jangan kemana-mana, oke? Dan ini informasi penting juga untuk fans Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok tunggal.

97, kamu 7FM Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur. Lagu dari miliknya Fatin, Jangan Kau Bohong. Lagunya yang duet sama New King, sudah meluncur. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah request lagu ini, sudah didengar juga sama yang request, terima kasih ya. Semangat aktivitas buat kita semuanya, fans Gema Merdeka. Selamat beraktivitas buat kita semuanya yang mungkin sudah mulai beraktivitas atau mungkin masih prepare. Ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, seperti biasa fans Gema Merdeka, mumpung masih pagelaran Pesta Kesenian Bali tahun ini masih ada jadwalnya gitu kan, karena belum penutupan. Jadi hari ini seperti biasa Tiara bakalan spill untuk jadwal PKB hari ini. Hari Jumat 3 Juli 2026 dimulai. Wow, ternyata pagi-pagi sudah ada pagelarannya fans Gema Merdeka. Dari jam 7:30 pagi hari ini itu ada genre tradisi Bali, ada murti rupa atau demonstrasi, pelalian lutung-lutungan dan pelalian kuku ya. Lokasinya di lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Kemudian masih di lokasi yang sama, lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dilanjut di jam 8 ada genre tradisi Bali, ada pecentokan atau lomba olahraga tradisional. Lomba ada The Duplak Putra dan Hadang Putri gitu ya. Kemudian di jam 10 pagi ada kriya loka atau loka karya, seni pedalangan wayang lemah di kalangan angsoka. Kemudian di jam 3 sorenya itu akan ada reke sedana atau pagelaran karya iketut kokek dari Sanggar Seni Adikare, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Duta Kabupaten Tabanan di kalangan angsoka. Kemudian fans Gema Merdeka di jam 5 sore ada reke sedana atau pagelaran petopengan dari paguyuban seni Surya Chandra, Desa Adat Sanur, Desa Sanur Kaje, Kecamatan Denpasar Selatan, Duta Kota Denpasar di kalangan Ratna Kanda. Lalu di jam 5 sore ada reka sedana lagi, ada pagelaran, ada fragmentari Nitya Prabe Inglango atau perjalanan Maestro Inyoman Kaler berkarya di Karang Mas Jati Pedungan di tahun 1950-an dari Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas. Mereka akan melakukan pagelaran ini di Gedung Kesirarnawa.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ngetren senang dengar suaramu lagi. Lagu dari Ariel Noah yang duet sama Raisa. Yeay, keren ya. Semoga Vanessa yang lagi dengerin pun suka dengan singlenya. Dimanapun kalian lagi berada, Vanessa mungkin dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, atau mungkin di mobil, atau mungkin di SPBU yang pagi hari ini lagi antri BBM di SPBU. Hai, selamat antri. Atau buat kalian yang memang sudah di tempat kerja, ya kan sudah beraktivitas dimanapun itu, tapi sembari monitor juga di 97.7 FM, terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang nanti akan meluncur sampai di jam 9 pagi. Okay, sebelum kita lanjut ke jadwal malam untuk PKB hari ini, Tiara punya informasi penting dulu. Karena Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Kita lanjut jadwal PKB hari ini di tanggal 3 Juli 2026. Malamnya nih fans Gemah Merdeka di jam 7 malam di kalangan Ayodian. Akan ada rekesedane atau pagelaran tari kesenian rakyat dari KS Manajemen Dusun Canggal Tengah, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Tapi memang benar sih, kayak kita tiap tahunnya kalau ada PKB itu gak cuma pesta kesenian Bali aja, tapi kayak banyak juga kesenian-kesenian lain dari provinsi-provinsi lain gitu ya. Bahkan kayak yang Tionghoa kayak gitu juga masuk kadang-kadang di PKB, iya kan? Benar-benar full of culture gitu ya, Vanessa Gemah Merdeka, mantap! Oke, lanjut di jam 7:30 malam Vanessa Gemah Merdeka. Nanti itu akan ada rekesedane atau pegelaran wayang kulit inovasi dari Sanggar Kang Cingwei dari Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Desa Kabupaten Bangli di depan gedung Kriya. Nah, kemudian di jam yang sama, di jam 7:30 malam, tapi di panggung terbuka Arde Chandra, itu juga akan ada rekesedane atau pagelaran ya, pagelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari Sanggar Seni Tugek Carangsari dari Banjar Pemijian di Secarangsari, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung.